Google, bang, langsung saja ke www.globalfm.id. Sambil nunggu kalian tuh mau nge-vote yang mana, nomor 1 atau nomor 2, Mica mau ngasih kalian ditemani sama satu single dari Sore. Kenapa nyuruh diem? Bukan, emang gitu judulnya ya. Ini dia buat nemenin kalian sambil Mica nungguin. Sekali lagi ya Sobat Global, di WhatsApp kita 081-330-24990 boleh banget pilih. Pilihan pertama ada A Wave to Earth, Bad. Dan pilihan kedua ada Taylor Swift with Lover ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di vote-vote ke Mica ya, di 081-330-24990.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak?

0: aerosol karbo wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol karbo wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
4: Am I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya Sobat Global, itu dia tadi Yuvi and Nuno ya. Tuhan tolong aku, ku ingin dia rindu padanya, memikirkannya. Nah gitu tuh kalau misalkan orang lagi jatuh cinta. Siapa tuh kemarin yang nanya sama Mica gimana caranya suka sama orang ya, begitulah ya. Nah sambil nungguin Mica mau bacain WhatsApp dari Sobat Global semua nih. Ada dari Kak Alvin, katanya aku fourth wave to earth Kak Mica. Oke siap. Selamat hari Jumat yang penuh berkat Kak Mica, ikut vote nomor 2 Kak, request lagu After School Weekly. Oke siap Kak Reza, abis ini ya Mica puterin buat Kak Reza After School Weekly. Nah Sobat Global yang lain gimana mau vote nomor berapa nih, nomor 1 apa nomor 2? Kasih tau Mica dong di 081-330-24-9090 ya. Sambil nanti Mica cariin dulu nih ini requestan dari Kak Reza ya. Nah Sobat Global kalau misalkan mau request juga boleh banget ya Sobat Global. Kalau misalkan kalian lagi pengen dengerin sesuatu, denger boleh banget, langsung kasih tau aja sama Mica. Nanti Mica puterin buat Sobat Global semuanya. Tapi di vote dulu dong, mau pilih nomor berapa nih, nomor 1 apa nomor 2, biar Mica tahu gitu loh kalian tuh pengennya pemenang battle song kita hari ini siapa gitu ya. Langsung aja kasih tahu ke WhatsApp Mica di WhatsApp Global FM di 081-330-24-9090. Kak Mica, apa aja tadi lagunya apa nih, apa aja tadi lagunya, sorry baru kelewat. Ya ampun, kenapa sih gak dengerin dari tadi? Ya gak apa-apa lah, karena Mica baik hati, ramah dan tidak sombong. Kita puterin sekali lagi ya Sobat Global. Untuk opsi battle song kita pagi ini ada Wave to Earth Bad ya. Ini di pilihan pertama, ini dia lagunya.

Nah itu dia Sobat Global, di pilihan pertama we got Wave to Earth Bad ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang bagaimana sih hidupku bisa jadi buruk kalau misalkan kamu tuh di sisiku. Nah kalau misalkan Sobat Global suka, boleh banget langsung pilih aja lagu ini di pilihan pertama ya. Sekali lagi, Wave to Earth Bad on the first corner ya. Untuk lawannya apa nih Kak Micho? Aku pengen tahu dong, siapa tahu lebih minat nomor 2. Boleh banget. Ini dia ada Taylor Swift featuring Shawn Mendes, Lover. Gimana lagunya? Ini dia, dan kamu bisa pilih di pilihan kedua.

Nah itu dia di pilihan kedua, kita punya Lover Taylor Swift ya. Kalau misalnya dari vote tadi, sementara di WhatsApp Mica itu masih seimbang. Ada yang milih Wave to Earth, ada yang milih Lover. Jadi Sobat Global, if you like this song, both of them, ya kamu harus pilih salah satu. Kamu bisa pilih pilihan pertama Wika, Wave to Earth with Bad. Dan di pilihan kedua kita punya Taylor Swift featuring Shawn Mendes, Lover. Kalau misalkan kalian suka pilihan pertama atau pilihan kedua, kasih tahu dong sama Mica ya. Kemana Mica ngasih taunya? Ke WhatsApp kita 081330249090 ya Sobat Global. Sekali lagi 081330249090 ya Sobat Global ya. Boleh-boleh langsung dipilih di pilihan pertama atau pilihan kedua, sambil kita nungguin dengan lagu requestan dari Kak Reza tadi. Ada Weekly After School. Jangan kemana-mana.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
7: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, satu single dari Bernadia kita buat menyenangkan ya. Jadi kita buatlah menyenangkan hidup ini supaya kita gak pusing-pusing tujuh keliling ya, mencari-cari hal yang membuat kita happy ya. Begitulah, Mica mau bacain WhatsApp dari Sobat Global nih. Ada yang bilang, oh mau pilih nomor satu aja kak, satu aja biar gak bad harinya. Bener banget, boleh ya. Mau nomor satu aja kak, nomor satu. Nomor 2 kak, soalnya suka banget sama Taylor Swift. Boleh. Halo kak Mica, selamat pagi. Aku mau pilih nomor 1 kak, soalnya aku suka banget sama Wave to Earth. Kalau bisa ada lagu Season ya. Lagu Season belum ada, nanti Mica tambahin dulu ya. Terus juga ini ada yang mau aku mau nomor 2 aja kak. Oke, nomor 1 kak. Oh Melody, aku mau nomor 1 kak, soalnya lagunya cocok banget untuk menemani pagi ini. Oke, boleh banget. Jadi langsung sajalah kita umumkan.

0: upload kepada web to earn bet. Ya, abis ini Mica puterin buat sobat global semuanya. Terima kasih sudah vote-vote bersama Mica ya. Nah, sekarang Mica ada ini nih, dapat WhatsApp dari sobat global. Sepertinya kalau misalnya Mica lihat-lihat, Kak Didik ini biasanya akan membagikan info traffic gitu ya sobat global ya. Jadi coba didengerin nih, ini ada WhatsApp dari Kak Didik.
1: Selamat pagi Mica.
0: Selamat pagi.
1: Mau salam-salam nih buat Mas Fahmi.
0: Oh, salam-salam.
1: Mas Hamid dan dulur-dulur Tretan nih yang lagi satu mobil kita perjalanan ke luar kota.
0: Wow. Hati-hati di jalan.
1: Lagu Noah boleh enggak?
0: Boleh.
1: Terima kasih.
0: Oh ala, lagi di perjalanan katanya with the gang ya. Perjalanan, kirain tadi mau ngasih info traffic. Soalnya mereka mau pergi keluar kota katanya sobat global. Nah kalau misalkan sobat global juga mau kirim-kirim salam seperti Kak Didik, boleh banget ya sobat global ya. Nah di sini Mica mau cariin dulu nih request lagunya katanya tadi dari Noah. Noah, ini bebas ya mau lagu apa aja ya, yang penting lagu Noah ya, bener ya. Oke sobat global. Nah kalau misalkan sobat global yang lain juga mau kayak Kak Didik ya, mau kirim-kirim salam, kirim-kirim VN, request-request lagu, boleh banget langsung saja ke WhatsApp. WhatsApp. Ya ampun, so imut banget bilang WhatsApp ya. WhatsApp kita sobat global di 081-330-249-090 ya sobat global. Sebelumnya juga Mica mau ngingetin lagi kalau misalkan topik kita hari ini adalah, topik kita hari ini adalah apa tuh ya, gimana caranya menumbuhkan perasaan kepada lawan jenis. Nah ini ada WhatsApp juga nih dari Kak Imam. Aduh Kak Imam, pendengar setia rek. Selamat pagi Kak Mica, selamat pagi, salam buat semua sobat global FM dan sukses selalu, sehat selalu, amin amin. Kalau boleh request Iksan Skuter yang judulnya Bingung. Terima kasih Kak Mica. Oke siap, abis ini Mica puterin ya sobat global ya. Selamat pagi Kak, selamat hari batik. Oh my god, today is hari batik, right? Madam Manis, oh terima kasih loh sudah diingetin Mica. Selamat hari batik juga sobat global. Nah gimana caranya menumbuhkan rasa cinta bukan hanya sama pasangan tapi juga sama produk-produk lokal Indonesia ya. Boleh dong di kasih tahu Mica ya 081-330-249-090. Karena sometimes ya sobat global, produk lokal tuh lebih mahal daripada produk luar ya Kak. Ya enggak sih, ya enggak sih. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan perasaan atau menumbuhkan rasa cinta terhadap produk-produk Indonesia? Mungkin salah satunya batik, terus juga mungkin apa? Brand-brand Indonesia ya. Terus juga mungkin kalau misalkan enggak relate sama brand, boleh banget loh tentang hubungan. Mica sangat terbuka dengan topik kita kali ini, pokoknya menumbuhkan rasa cinta entah itu untuk pekerjaan dan lain-lain, boleh banget ya sobat global ya. Langsung saja ke WhatsApp kita ya di 081-330-249-090. Sambil Mica puterin pemenang battle, langsung kita hari ini adalah Wave to Earth with Bad. Jangan kemana-mana.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, today I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya Sobat Global, itulah satu single dari Dewa 19, Aku Milikmu ya. Nah, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol seru, bahas-bahas tentang battle song. Sekarang kita mau bahas tentang topik kita tadi, rindu sahabat gak? Rindu sahabat kak, ada gak? Oh bener ya, nanti Mica cariin ya Sobat Global ya. Halo Kak Mica, bisa request lagu Alamat dari Rizky Febian dan Adrian Halif? Boleh, boleh, boleh, boleh. Abis ini Mica puterin ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Ngobrol-ngobrol dulu dong. Selamat pagi Kak, mau request apa? Ada request semua nih. Pagi Kak Mica, mau request lupa saya, selamat pagi Kak Mica, saya Joe minta lagu Saigon judulnya Kick. Makasih banyak, lupa saya I Love You kalau gak salah. Ya ya ya ya, nanti Mica cariin ya lagu-lagu requestan Sobat Global semua. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Mau bahas tentang apa tadi ya? Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta. Kebetulan Sobat Global, hari ini adalah hari batik. Yes, selamat hari batik.

Sobat Global, ini ada nih dari Kak Sentong, katanya kalau hari batiknya tanggal merah bisa libur ya Kak. Nggak juga sih, nggak libur juga nggak sih.

Tapi sobat global, terkait batik ya, Mica itu suka banget memadukan batik dengan pakaian-pakaian yang mungkin sekarang bagi orang-orang kayak kurang nyambung gitu loh. Tapi Mica tuh sering banget pakai batik, tapi bawahannya jeans atau mungkin bajunya itu yang polosan gitu ya warnanya, tapi digabungkan sama obi belt. Tahu obi belt kan sobat global? Iya, obi belt yang batik, tapi biar dia itu tetap membawa nuansa batik gitu. Nah, kalau misalkan sobat global biasanya pakai batik tuh ke event-event apa aja sih? Soalnya kalau Mica ya, Mica tuh biasanya pakai batik yang pertama tuh ke kampus ya. Kedua tuh kalau misalnya Mica tuh ada event di luar gitu, event-event nasional atau mungkin lagi nge-MC ya, Mica tuh pastinya pakai batik. Ke gereja juga kadang Mica pakai batik gitu kalau misalkan dress code-nya batik. Nah, kalau sobat global pakai batik kapan aja? Kasih tahu Mica dong di 081 330 249 090.

Nah sobat global, kalau misalnya kalian gak ada yang mau cerita nih gimana cara menumbuhkan rasa cinta, ya udah Mica aja deh yang ngasih tips and trick gimana caranya supaya kita itu bisa menumbuhkan rasa cinta ya. Gimana caranya menumbuhkan rasa cinta, entah itu untuk pakaian, entah itu untuk pasangan ya. Sobat global bisa melakukan yang namanya riset. Asik. Apa tuh riset? Ya, kita itu nyari tahu dulu gitu loh. Sebelum kita mencintai sesuatu atau seseorang, apa aja sih yang harus kita pelajari dari dia gitu. Karena sometimes kita tuh gak bisa ngelihat nilai baiknya itu kalau misalnya kita ngelihat sekilas doang. Misalnya kayak batik, kadang kan orang-orang gak suka batik, katanya kayak ibu-ibu bla bla bla segala macam. Tapi mereka cuma gak tahu cara untuk nge-styling gitu, atau mungkin memakai batik dengan versinya masing-masing gitu. Nah contohnya kemarin itu Mica sempat lihat Yura Yunita ya, dia itu mengajarkan caranya gimana caranya pakai batik sesuai dengan preferensi style masing-masing, membuat pakai batik tapi tetap elegan, cool, dan juga masih tetap memancarkan makna batik itu di dalam pakaiannya gitu loh sobat global. Jadi perlu dieksplor aja sih, bukan cuma tentang batik, tapi ini juga bisa tentang pasangan, tentang seseorang, tentang pertemanan ya. Boleh dimulai dengan cara research ya. Ini bukan kata Mica, ini kata dokter ya. Mica baca ini dari Halo Dok. Kalau misalnya kalian pengen mencintai sesuatu itu, kalian bisa melakukannya dengan cara dipelajari dulu gitu sih ya, dilihat-lihat dulu. Nah kalau misalnya dari Kak Open nih katanya, menurutku tiap orang bakal tetap punya selera masing-masing sih. Suka akan sesuatu tuh benar-benar gak bisa dipaksakan. Benar-benar setuju. Tapi aku gak nolak kalau misalnya ada yang rekomendasiin sesuatu buat dicoba. Misal nih aku suka nonton film, aku udah punya genre kesukaan. Tapi kalau ada yang saran, biasanya ya lihat dulu judul sama tentang apa dulu. Nah kan benar kan kata Mica, di research dulu dong sobat global. Kalau menarik ya coba aja nonton beberapa menit. Kalau suka ya makin tertarik buat lanjut. Kalau enggak ya udah berhenti aja gitu. Sama aja dengerin musik sama baca novel. Bener banget, setuju banget nih sama Kak Opan. Nah kalau sobat yang sobat global yang lain gimana? Setuju nggak sama Kak Opan? Boleh kasih tau Mica sobat global ke WhatsApp kita 081330249090. Nah jadi kalau misalkan sobat global juga mau kasih tips and trick sama Mica, mungkin kalian punya versi sendiri boleh banget. Nah ini dari Kak Madam Manis. Ah manis sekali sih di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Membangun dan menemukan rasa cinta lebih dulu dimulai dari kita sendiri Kak Mica. Bener banget, sebelum kita mencintai sesuatu atau mencintai hal lain, mencintai orang lain, memang kita harus mencintai diri sendiri dulu ya. Sepakat banget nih sama Kak, sama Kak Madam Manis ya. Semoga mungkin mulai dari sini nanti sobat global bisa belajar untuk mencintai diri sendiri. Abis itu juga belajar untuk menjadi apa ya, versi terbaik sebelum kita menyebarkan cinta itu sendiri. Nah mungkin sambil menunggu dari sobat global semua, mungkin ada yang masih mau cerita dan lain-lain, Mica mau puterin satu requestan dari sobat global. Maaf ya Mica pilih-pilih karena yang request banyak banget, tapi Mica akan memilihkan lagu yang menurut Mica paling sesuai vibesnya sama pagi ini ya sobat global. Apalagi kalau bukan, ya bukan apa ya, apalagi kalau bukan, iya. Jadi Mica tungguin ya sobat global. Mungkin kalian masih mau kirim-kirim sesuatu, kasih tau sama Mica di 081330249090 ya. Ditemani sama Alama dari Rizky Febian and Adrian Halif. Jangan kemana-mana.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Global FM Surabaya Family and Family Radio Sobat Global, itu tadi Mica udah puterin ya request-request lagu dari Sobat Global semuanya. Jadi kalau misalkan memang mau request lagu, boleh banget loh, langsung saja ke WhatsApp kita ya di 081-330-249-090. Nah Sobat Global, tadi kita udah bahas nih gimana caranya menumbuhkan rasa cinta gitu. Ada banyak kok teman-teman yang merasa, oh iya cara menumbuhkan rasa cinta tuh seperti ini, bla bla bla bla segala macam. Nah, untuk Global FM ada yang nanya nih, ampun ini dari Kak Imam. Oh my god, halo Kak Imam. Nah, di depan Global FM tuh ada kafe ya Sobat Global, namanya Pod Cafe. Jadi kalau misalkan kalian mau mampir boleh banget loh. Kantor Global FM ini di Jalan Citandui nomor 14. Jadi Sobat Global, boleh kok kalau mau mampir, tapi jangan sampai jangan pas siaran ya. Nanti ngobrol-ngobrol di Pod Cafe ada loh. Ya Sobat Global. Nah, abis ini juga Mica mau puterin requestan dari Kak, siapa tadi namanya? Kak Sentong ya? Iya Kak Sentong, katanya 25 minutes MLTR, Michael learns to rock. Abis ini Mica puterin buat Sobat Global semuanya. Tapi Sobat Global, karena memang kalian udah cerita-cerita tadi terkait gimana cara menumbuhkan rasa cintanya gitu, boleh loh pakai saran dari Kak Opan, atau mungkin saran dari kakak yang tadi namanya Kak Mada Manis, katanya boleh mulai dari cintain diri sendiri dulu, terus belajar untuk mencintai yang lain. Nah kalau dari Kak Opan, boleh banget dicoba-coba gitu loh. We don't even know if we didn't try gitu ya. If we never try, how will we know? Asik begitulah ya Sobat Global ya. Kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak tahu gitu loh. Dan kalau misalkan memang mau nyoba belajar sesuatu, ya nggak apa-apa, di research dulu aja, dicari tahu gitu loh. Kira-kira mana sih yang paling cocok buat kita? Nah, Sobat Global juga bisa. Gimana ya, maksud Mica tuh belajar untuk mencintai sesuatu itu emang gak gampang, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta itu seperti orang Jawa punya slogan deh, kata Mica, yang soko jalaran tresno kulino. Apa sih, bener gak ya, kasih tau Mica dong, bener gak soko jalaran tresno apa ya, soko jalaran tresno. Iya benar. Salah. Witing Trisna Jalaran Sokokulino. Iya benar. Terima kasih loh udah di. Terima kasih udah dikasih tahu, malu juga deh sedikit nih. Benar Sobat Global, cinta itu bisa tumbuh berjalan seiring waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memang mau mencoba, ya nggak apa-apa banget gitu loh. Siapa yang tahu perasaan cinta itu muncul ketika kalian sedang menjalani, atau mungkin kalian tuh awalnya nggak punya rasa, cuma gara-gara kalian terbiasa, rasa itu tumbuh perlahan-lahan tanpa diminta. Keren juga Kak Mica, mulai sok Jawanya katanya. Gimana Kak, boleh di-review cara menumbuhkan rasa cinta, kata Kak Yusuf nih. Ah, berarti Kak Yusuf baru mendengarkan nih. Tadi Mica udah baca ini dari Kak Opan. Kalau kata Kak Opan ya, kalau kata Kak Opan tuh enggak apa-apa dicoba dulu aja gitu loh. Tetap semua orang akan tetap punya seleranya masing-masing, tapi kalau misalkan ada yang rekomendasiin buat nyoba sesuatu, ya enggak apa-apa dicoba aja. Suka dilanjut, enggak suka ya diberhentiin aja, enggak apa-apa gitu loh. Katanya terus dari Madam Manis, katanya tadi membangun dan menumbuhkan rasa cinta itu lebih dulu dimulai dari mencintai diri sendiri supaya kita bisa mencintai orang lain dengan effort gitu ya. Ini kita, aku juga jujur tadi waktu aku enggak tahu yang soko kulino itu, Mica tuh dikasih tahu sama 3 orang loh. Ini ada Kak Lia, ada Kak Opan, ada Kak Yusuf. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Ya. Ya begitu Sobat Global. Oh ya, ini ada dari Kak ini juga, dari Kak Vendik ya. Witing Tresno Jalaran Soko ngelibet. Mohon maaf bukan Jawa soalnya, tapi jujur itu menurut Mica tuh sangat bermakna Sobat Global, karena kalau misalnya kita mencoba untuk menjalani sesuatu bersama orang yang kita cinta itu ya nggak apa-apa banget gitu loh ya, nggak apa-apa banget, maksudnya kita belum punya rasa yang 100% gitu, yang benar-benar kayak we clearly say that oh my god I love you so much gitu, it's okay banget loh, nggak apa-apa, we can learning by doing.
ya we don't know gitu loh sobat global. Jadi dicoba aja dulu ya. Coba aja dulu. Witing tresno jalaran soko kepekso. Artinya apa tuh? Witing tresno jalaran soko kepekso. Aduh, jangan sampai berjawa-jawa nih, nanti kita disuruh pindah ke radio sebelah nih. Yaudah sobat global, sambil nungguin ya, sambil Mica kasih iklan juga, ini kita ditemani sama satu single requestan dari siapa tadi, Mica lupa, Kak Sentong kayaknya, katanya mau request 25 minutes Michael Learns to Rock. Jadi jangan kemana-mana, Mica puterin iklan dulu dan Mica akan balik lagi.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, ini dia satu single ya dari Sabrina Carpenter with Espresso. Nah, pagi-pagi enaknya minum kopi enggak sih memangnya? Nah, Mica mau lanjut baca ini dari Sobat Global. Nih ada kayak advice-advice yang menurut Mica tuh buat orang-orang yang lagi belajar mencintai, boleh banget nih. Mencintainya itu bukan cuma tentang orang ya Sobat Global, tapi tentang bagaimana kita juga memandang sesuatu, mungkin kegiatan, pekerjaan, atau bahkan mungkin barang gitu ya. Belajar mencintai itu boleh, tapi kalau dipaksakan jangan sampai, Kak Mica katanya. Karena rasa cinta itu biasanya timbul ketika pandangan pertama begitu menggoda. Karena ibarat kata cintailah usus minum kopi tiap pagi.

Kalau minum kopi masa mencintai usus, mah kalau mencintai usus minum yang Yeward itu loh. Enggak boleh disebut nih, enggak boleh disebut. No no no. Tapi yang untuk usus itu loh, cintai ususmu, minum apa tiap hari gitu ya. Ya ya begitulah, kita ambil nilai baiknya aja dari Kak. Kita ambil nilai baiknya aja dari Kak Pendek ini loh, ngawur aja Kak Pendek ini. Katanya mencintai boleh tapi jangan dipaksain nih sobat global ya. Begitu juga dengan Mica hari ini. Jangan dipaksain untuk berbicara terus bersama kalian karena sudah mau jam 9, saatnya Mica pamit sobat global. Terima kasih loh sudah menemani Mica dari pagi sampai sekarang. Mica bersyukur banget siaran di Global FM karena kalian tuh selalu excited gitu loh kalau misalkan Mica ngasih topik, ngasih battle song, selalu ada aja jawaban yang membuat Mica tuh terharu. Terima kasih sudah menemani. Besok enggak ada. Besok libur, weekend. Sampai ketemu lagi untuk hari Senin sobat global. Minggu depan kita akan hadir lagi dengan topik-topik yang pastinya lebih seru lagi. Dan jangan lupa dimanapun kalian berada, stay happy, stay healthy, dan jangan lupa dengerin terus 90,9 Global FM Global ya. Di sini Mica di morning up mau pamit dulu sobat global. Nanti akan ada lagi rest area, terus juga ada afternoon vibes. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di 90,9 Global FM. Atau kalau misalkan mau dengerin kita via streaming, boleh banget sobat global, langsung saja ke www.globalfm.id. Mica pamit dulu sobat global, sampai ketemu lagi hari Senin, and happy weekend.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now. Female and Family Radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria?
3: Yes,
2: ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya.
1: Now. Female and Family Radio.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, selamat siang. Balik lagi bersama Zahwa di Request Time Area. Jadi buat Sobat Global yang mau request lagu, boleh banget yuk langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249090.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda masih mendengarkan
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, balik lagi bersama Zawa di Request Time Area nih. Selamat siang Sobat Global. Kali ini Zawa bakal bacain request yang udah masuk di nomor WhatsApp kita ya. Mulai dari Kananap. Pagi Kak Zaw, semoga sehat selalu ya, amin. Tolong puterin dong lagunya Always Be My Baby dari Mariah Carey. Makasih banyak ya Kak Zaw, sama-sama Nafila. Dari Kafaye, Kafaye juga bilang, pagi Kak Zaw, mau request lagunya Selena Gomez yang Same Old Love dong dari aku Faye yang suka banget lagu itu. Terima kasih Kak Zaw, tetap semangat ya. Terima kasih ya Faye udah disemangatin Zawanya. Dan satu lagi terakhir nih dari Kak Novi. Hai Novi, request lagunya Kelly Clarkson yang Because of You dong. Terima kasih, sama-sama. Tenang aja Sobat Global, pastinya bakal Zawa puterin. Nah buat Sobat Global lainnya yang belum request, boleh banget yuk sambil request di nomor WhatsApp kita di 081330249090. Sekarang Zawa bakal puterin satu lagu dari Mariah Carey dengan Always Be My Baby.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zoe di Request Time Area. Satu lagu dari Malik and the Essentials. Maaf Sobat Global agak belibet ya, Zoe ulangi lagi. Satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah. Pas banget nih sama satu info yang bakal Zoe bawain, karena kabar baik nih untuk anak. Karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyediakan berbagai koleksi buku bacaan untuk anak, baik buku teks pelajaran maupun buku non-teks yang bisa diakses secara gratis melalui platform resminya. Dan platform ini resmi bisa diakses mulai tanggal 29 September 2026. Koleksinya tuh lumayan beragam banget Sobat Global, dan dapat dimanfaatkan orang tua sebagai bahan bacaan untuk mendukung minat serta kebiasaan membaca anak. Wah keren banget ya Sobat Global ya, semoga kedepannya Indonesia hal ini tuh menjadi kewajiban dan menjadi kebiasaan yang normal gitu. Nah buat Sobat Global, sambil dengerin Zahwa curcol kan, daripada kayak dengerin aja, mending sambil request lagu boleh banget yuk. Langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249090. Kali ini Zoe bakal puterin satu lagu dari Ran dengan Dekat di Hati.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: di 92,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zawa di sini di Request Time Area. Wah, gak kerasa ya Sobat Global ya, tadi Zawa udah mention siapa yang mau request lagu boleh banget chat di WhatsApp kita. Dan sekarang waktunya kita bacain satu-satu nih, dan udah lumayan banyak nih Sobat Global nih. Ada dari Nana. Hai Nana, aku mau request lagunya I Love It Icona Pop featuring Charlie XCX dong. Lagi pengen denger lagu yang vibesnya seru, karena akhir-akhir ini lagi agak capek sama kerjaan dan banyak pikiran. Aduh, kasihan banget Nana, tapi tetap semangat ya. Dan dia bilang kayaknya lagu ini cocok banget buat nemenin sambil recharge energi. Semoga diputer ya Zahwa. Oke deh Nana, pasti bakal Zahwa putar. Dan ada lagi nih dari Alfi. Hai Alfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau request lagunya Celine Dion yang judulnya The Power of Love. Oke deh Alfi, pasti bakal Zawa puterin. Sukses selalu, terima kasih Alfi doanya. Ada lagi nih dari Novi. Siang Kak Zawa, mau request lagunya Good Boy ya, G-Dragon dan Teang. Oke Novi, pastinya Zawa make sure dulu ya di playlist ada apa tidak. Nanti kalau misalkan gak ada, Novi boleh request yang lain ya. Tetap mungkin lagunya Big Bang atau lagu K-pop lainnya, pastinya bakal ada di playlist kita. Nah buat sobat global lainnya yang mau request, boleh banget langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: 89.9 FM, Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, jangan bosan-bosan ya, karena masih bersama Zawa di Request Time Area. Satu lagu dari The Weeknd lewat Save Your Tears. Ngomongin soal The Weeknd, gak kerasa banget ya Sobat Global, besok udah libur aja nih. Pas banget nih, udah masuk ke topang topik siang-siang hari ini. Nah, buat Sobat Global sendiri, hal apa sih yang paling kamu tunggu kalau lagi weekend? Kalau misalkan Zahwa paling tunggu itu rebahan ya, karena Zahwa suka banget rebahan. Kalau Sobat Global sendiri yang paling ditunggu apa? Boleh banget ya langsung aja chat di nomor WhatsApp kita. Dan sambil request lagu boleh banget, karena kita masih bisa request-request lagu. Jadi Sobat Global yang mau ditemenin kerjaannya sambil request lagu, boleh banget langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai hai Sobat Global, masih barengan sama Zahwa dong ya di Request Time Area. Sobat Global, tadi Zahwa udah nyebutin topang hari ini, topik siang-siang. Tapi buat Sobat Global yang baru join, Zahwa bakal ngasih tahu ulang nih. Nah, buat Sobat Global, kalau misalkan weekend, hal apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Sekarang udah lumayan banyak nih Sobat Global nih yang udah ngirim-ngirim cerita di WhatsApp kita. Mulai dari Aisyah. Aisyah cerita kalau aku lebih suka hangout sih kak, soalnya aku orangnya ekstrovert dan paling gak bisa kalau weekend cuma sendirian di rumah. Jadi biasanya kalau gak ada agenda sama temen tuh malah bingung mau ngapain. Oh gitu ya Aisyah ya, berarti Aisyah lebih suka kalau misalkan di Senin sampai Jumat itu udah full kan tentang kerjaan, weekendnya tetap full ketemu orang-orang juga ya Aisyah ya. Nah ada lagi nih dari Fadil, dia beda nih Sobat Global ya, dia di sisi introvertnya. Kalau aku malah paling nunggu me time kak, soalnya selama weekdays udah lumayan capek sama kerjaan dan kegiatan lain. Jadi weekend biasanya aku pakai buat istirahat, terus bisa nonton, dengerin lagu, atau bahkan rebahan seharian. Oh gitu, Fadil. Berarti bener-bener Sobat Global, di sini ada dua POV ya. Ada POV dari Fadil dan POV dari Aisyah. Kalau Sobat Global sendiri, POV yang mana nih? Coba dong cerita ya di nomor WhatsApp kita. Dan boleh banget nih sambil request di 081 330 24 90 90.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, tentunya masih barengan sama Zahwa di Request Time Area. Pas banget nih, tadi kita abis dengerin lagunya Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Dan pas banget sama info yang bakal Zahwa bawain, karena kita harus bermimpi gitu kan, setinggi-tingginya. Persis sama yang dialamin sama atlet panahan yang namanya Nurisa Dian Asrifah, yang sumbang emas panahan pertama Indonesia di Asian Games. Medali ini menjadi emas pertama Indonesia dari cabang panahan sepanjang sejarah Asian Games. Dengan kemenangan Nurisa, Indonesia kini mengoleksi 5 medali emas di Asian Games 2026. Keren banget ya Sobat Global ya, udah ada 2 atlet gitu. Kemarin kan Desak Made, sekarang udah Nurisa Dian gitu. Dan Nurisa Dian ini mengalahkan Filipina yang namanya Amaya Amparo dengan skor 139 sampai 137. Keren banget ya Sobat Global ya, bener-bener semoga kedepannya atlet Indonesia makin mendunia, jadi kita makin bisa membanggakan tanah air gitu buat Sobat Global. Nah Sobat Global sendiri yang mau cerita-cerita di topik siang hari ini boleh banget, masih boleh cerita-cerita di nomor WhatsApp kita, terus sambil request-request lagu juga boleh Sobat Global. Pokoknya mau cerita-cerita tentang kegiatan apa sih yang paling ditunggu saat weekend, terus mau request lagu boleh banget, karena bakal Zahwa tungguin ya di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.
1: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, tentunya masih barengan sama Zahwa di Request Time Area. Tadi kita habis dengerin lagunya Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Sebenarnya lagunya agak galau-galau gimana gitu, tapi daripada kita galau, mending kita alihkan ke topeng siang hari ini. Dan tadi kan Zahwa udah nanya nih, kalau misalkan weekend biasanya Sobat Global pada ngapain sih? Dan udah ada beberapa yang masuk di nomor WhatsApp kita. Dari siapa nih ya? Bakal Zoe bacain pertama dari Lala. Lala bilang kalau aku paling nunggu hari Minggu, Kak. Terutama bangun paginya karena gak perlu pasang alarm. Terus biasanya sarapan santai, terus gak buru-buru. Abis itu baru mikirin mau ngapain. Sesimpel itu, tapi justru yang paling aku tunggu. Berarti bener-bener Lala tuh sesederhana itu ya kalau misalkan hari Minggunya. Dan ada lagi nih dari Rani. Rani cerita, aku paling suka jalan-jalan sih, Kak. Gak harus yang jauh atau mahal juga. Kadang cuma muter-muter, ngopi, terus ngobrol sama temen aja udah cukup. Yang penting, weekend tuh jangan sampai seharian di rumah aja. Oke, Rani. Berarti tuh Rani persis banget sama ceritanya Aisyah ya, yang sukanya itu hangout gitu, kemana-mana gitu. Berarti seru-seru-seru ya. Dan daripada Zahwa... Nah, Sobat Global, kali ini Zahwa bakal nungguin cerita-cerita Sobat Global di topang hari ini. Sebelum itu Zahwa bakal puterin battle song nih, karena udah jam 1 nih. Kali ini battle songnya dari band yang sama, tapi dengan genre lagu yang lumayan berbeda. Sobat Global pilih yang mana nih? Zahwa puterin yang satu dulu ya.

Itu dia lagu Little Mix dengan Secret Love Song. Nah itu lagu pertama kita ya di Battle Song ya. Kali ini ada lagu kedua dari penyanyi yang sama tapi judulnya Love Me Like You. Dengerin intronya aja sebenarnya udah mau joget ya Sobat Global ya.

Nah, Sobat Global sendiri lebih suka yang mana nih? Lagu pertama yang Little Mix Secret Love Song atau lagu kedua Little Mix juga dengan Love Me Like You? Ayo Sobat Global pilih ya yang satu atau dua, karena bakal Zahwa tungguin di nomor WhatsApp kita. Dan buat Sobat Global yang mau cerita-cerita di topang siang hari ini dan mau request lagu, bener-bener masih berlaku ya Sobat Global ya. Langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249.

0: Bisa dong. Coba di 92,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbon Wangi, jadi gak takut kuman.

0: Malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan, Global FM Surabaya.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, tentunya masih barengan sama Zahwa di Request Time Area. Jadi jangan bosan-bosan ya Sobat Global ya, karena Zahwa bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang. Tadi Zahwa udah puterin kan battle songs yang hari ini. Itu ada 2 lagu dari yang penyanyinya sama tapi genre lagunya beda-beda nih. Tapi buat Sobat Global yang baru join, bakal Zahwa puterin lagi. Mungkin ada yang lupa juga ya, lagu pertama ada yang bisa tebak ini judulnya apa?

dari Nadia. Nadia cerita kalau aku lebih suka Secret Love Song sih, soalnya dari dulu suka banget sama lagunya Little Mix yang ini. Vibesnya tuh dapet banget. Oke, Nadia, sekarang berarti skornya masih 1-0 ya Sobat Global ya, yang Secret Love Song paling menang nih. Dan ada lagi nih dari Vira. Vira bilang, aku love me like you kak, karena lebih suka yang agak upbeat dan lagunya juga enak banget buat nemenin siang-siang. Oke oke Sobat Global, berarti sekarang skornya 1-1. Wih, ada lagi nih dari Setiawan. Setiawan, no 2 deh kakak Salma. Mohon maaf Setiawan, siapa ya kakak Salma ya? Kalau aku dipanggilnya kakak Zau ya. Jadi Sobat Global, aku remind lagi nama aku Zau. Boleh dipanggil Zau atau enggak Zahwa ya. Oh iya, dia juga mau nanti request ya Moonlight Shadow ya. Thanks kakak. Oke deh, bakal Zawa puterin ya nanti abis ini. Oke, ada lagi nih dari Deva ya bacanya ya. K2 aja vibesnya covid banget itu. Aduh, berarti bener-bener dari tadi udah berapa skornya ya? Udah 5 kali ya, kalau udah 5-1 nih, berarti udah beda banget ya Sobat Global ya. Wih, ada lagi nih dari pendengar Lia. Numero uno, di mana Kak Nano? Aduh, kamu kangen banget ya Lia ya sama Nano ya. Tapi Nanonya lagi pergi nih, jadi sekarang ditemenin Zawa aja gak apa-apa ya. Jangan sedih. Nah, buat Sobat Global lainnya, boleh banget nih langsung vote aja untuk Battle Songs yang hari ini. Dan request lagu masih buka ya, masih boleh ya. Jadi boleh banget langsung aja chat di nomor WhatsApp kita. Sebentar Sobat Global, ada lagi nih, ini no name tapi dia bilang mau 01 aja kak. Oke oke Sobat Global, berarti sekarang ada 2 ya yang Secret Love Song, yang berarti sekarang skornya 2-5. Oke Sobat Global, kali ini Zawa bakal puterin requestan lagu dari Setiawan yang mau lagunya Moonlight Shadow. Dan buat Sobat Global lainnya yang mau request lagu, boleh banget yuk langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249090. Zawa tungguin loh ya.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM Surabaya.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, tentunya masih barengan sama Zahwa di Request Time Area. Buat Sobat Global, abis dengerin lagunya Niji dengan Rahasia Hati tuh berasa kayak abis liat SG orang-orang gak sih lagi naik gunung. Aduh, daripada kita mikirin SG orang, mending Sobat Global ikutan Vote You Battle Songs yang hari ini. Karena udah ada yang ngechat nih di WhatsApp kita nih dari Rico. Hai Rico, Rico bilang pilih lagu nomor 1 kak. Oke, sekarang berarti skornya udah 36 ya Sobat Global ya. Dan sekalian ingin request lagu Secret of Love. Mohon maaf Rico, kalau misalkan mau request harus disebutin ya penyanyinya siapa ya. Nanti Zao malah salah lagi puterinnya. Jadi boleh banget Sobat Global yang mau request, boleh banget disebutin penyanyinya siapa dan nama lagunya apa ya. Terima kasih ya Rico udah request. Dan ada lagi nih yang vote dari Aurel. Aurel pingin Secret Love Song juga kak. Kayaknya gak pernah bosen dengerin lagu ini, apalagi pas bagian refnya. Oke, bener banget sih Sobat Global ya, kalau refnya tuh bener-bener candu banget gitu. Oke Aurel, nanti bakal berarti sekarang skornya udah 4 ya, udah 4-6 ya Sobat Global ya. Dan terakhir ada Caca nih, ngevote aku pilih Love Me Like You. Kayaknya lagu ini tuh bikin mood langsung naik. Berarti bener-bener Sobat Global, kayaknya battle song kali ini kalau dilihat-lihat dari sekarang sih ya, kayaknya Love Me Like You bakalan menang nih. Aduh, kalah telak nih Secret Love Song, tapi enggak apa-apa ya. Untuk Rico boleh dikasih tahu ya penyanyinya siapa, nanti kalau misalkan ada di playlist kita pasti bakal Zawa puterin. Oke, kita sebelum kita kasih tahu pemenang battle song siang hari ini, Zoe bakal puterin lagunya Nona dengan Royal Blade. Jadi buat Sobat Global yang mau request, boleh banget langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081 3302.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah itu jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Aku

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya di sobat Global, dan Noni lagi seperti biasa nemenin kalian sampai nanti jam 6 sore. Jangan kemana-mana.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Hall FM Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, Noni belum spill udah berasa banget ramenya. Sudah Noni spill kemarin nih Sobat Global. Kalau di hari Jumat ini kita ada di Community Touch. Dan sekarang kita sudah bersama teman-teman dari Community Touch Nahkoda. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sebentar ini aku mau bilang, aku panggilnya apa ya? Mau panggil bapak kok gak enak. Bapak
2: kakak aja.
0: Kakak aja.
2: Biar gak ada 40-nya lah.
0: Ini mikrofonnya boleh dimajuin dikit, gak apa-apa, diambil masing-masing ini aja
3: bagian masing-masing. Kita gengsi kok, tenang aja. Gengsi.
0: Kayaknya kalau gengsi kejauhan deh.
3: Kejauhan gengsinya.
0: Nah ini dia nih Sobat Global, sore ini Noni sudah ditemani bareng sama teman-teman dari Nahkoda. Nah ini kita kenalan dulu deh ya, mungkin dari pojok sebelah kanan dulu deh ya.
3: Siap.
0: Sebelah kiri kalau dari sana. Ada saya, siapa di sini?
3: Saya yang kenalkan atau gimana?
0: Mau kenalan dulu dong.
3: Kenalan dulu ya. Iya. Nama saya Adi guys.
0: Adi.
3: Nama panggilan Adi juga.
0: Ada Mas Adi ya.
3: Okay. Jadi,
0: Nah ini selanjutnya ada siapa nih di tengah depan Noni langsung nih ya.
4: Kalau saya kebetulan Septazin.
0: Mas Septazin. Oke. Next ada siapa di sini?
5: Saya memperkenalkan diri, saya yang paling hitam.
4: Gak
5: kelihatan marinnya ini. Kelihatan lautnya banget di kelihatan. Depannya sama matahari ini. Kalau Ramayana ada diskon matahari kan. Makanya hitamnya menatural. Saya Weda, kebetulan saya dari timnya Tenah Koda juga, udah lebih banyak di handle di jet ski lah.
0: Oke, gitu. Mantap. Nah, ini penasaran banget. Jadi kemarin itu sempat ya Noni bagiin press release-nya sama Mas Nano ya waktu itu ya, sama Kak Nano tuh, terus habis itu sempat baca. Jadi Tenah Koda sendiri ini itu adalah teman-teman komunitas dari jet ski, kemudian speedboat juga. Betul. Seperti itu nih Sobat Global. Nah, jujur janggal yang akhirnya jadi pertanyaan sama Noni nih. Tolong, ini berada di Surabaya. Bayanganku Surabaya, well ada laut sebelah mana nih yang bagus gitu kan ya. Mungkin cuma nih mau jelasin dulu nih.
5: Boleh. Jadi memang itu pertanyaan yang saya rasakan juga berapa tahun lalu, betul. Karena saya sendiri juga main jet ski, malah naruhnya di Jakarta dulu. Betul, kita parkir di Jakarta, jadi setiap 2 minggu sekali ke Jakarta, dia dan parkirnya pun berbayar, kurang lebih. Saya nyebut nominal, gak apa-apa. Di Jakarta itu per tahun 12 juta, parkirnya aja.
0: Parkir jet ski.
5: Ya, itu dengan handle untuk naik turunnya sama perawatannya, perawatan kebersihan aja ya, cleaning aja, clean up. Nah, dari situlah kita kok capek-capek sih ke Jakarta terus gitu.
0: Iya.
5: Nyari lah di Surabaya, nggak ketemu.
3: Pokoknya tapi nggak ketemu.
5: Dengan membawa antusias, wah susah ternyata. Nyari. Akhirnya kita putuskan di Sungai Porong turunnya.
0: Oh, Sidoarjo.
5: Wah, kita ya, turun ya. Kita akhirnya kita develop di sana, kita turun di Sungai Porong dan memang kebetulan kalau di Surabaya pantainya itu memang nggak bisa buat sandar kapal, bisa, susah, ya. Susah banget. Karena berlumpur pertama berlumpur. Uh-huh. Yang kedua sampahnya minta ampun.
0: Okay.
5: Itu yang disayangkan banget bagi kita komunitas marine ini menghadapi kondisi yang Surabaya ini kalau kita ngelihat dari darat, okelah kita sudah mulai handle masalah sampah di darat ya, tapi di lautnya wah enggak banget.
0: Masih belum bisa tertangani ya, seperti itu.
5: Makanya kita akhirnya turunnya memang dari sungai jatuhnya tetap bisanya, karena memang pantainya enggak bisa buat main jet ski.
0: Oke. Kalau untuk comparing-nya nih Mas, kalau dari parkir di Jakarta sendiri akhirnya berpindah ke Porong sendiri tuh ada enggak sih perbedaan signifikan gitu kan dari simpan menyimpannya atau bahkan lebih mahal nih di sini?
5: lebih murah jauh kan.
0: Lebih murah jauh.
5: Sewanya semua per tahun. Sewa tanahnya per tahun. Bukan sewa parkir.
0: Iya.
5: Jadi ya gitu. Jadi memang kita akhirnya memutuskan untuk sewa sih ya. Untuk basecamp kita itu sewa. Dan memang yang handle sekarang Mas Septa ini, dan akhirnya semua equipment untuk marine kita letakkan di sana semua, mulai kapal terus jet ski juga. Dan dengan adanya itu juga akhirnya komunitas pancing juga akhirnya naik juga.
0: Oh, oke. Okay. Aduh, ini kenapa sih ganggu banget sama ini. Ayo mantap sih.
5: Gitu. Jadi ya serunya seru sih. Pengalaman yang kita dapatkan itu karena kita ngomongnya pionir ya, okay. Di Jawa Timur saya mengawali jetski dengan di Jawa Timur ini benar-benar yang babat alas lah istilahnya. Mulai dari tenggelam, mulai dari pulangnya kira balik ya subuh di hari kalau tenggelam. Tak rasain semua alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Tapi so far semuanya lancar-lancar ya Mas.
5: Alhamdulillah lancar.
0: Ya?
5: Sekarang enaknya di Mas Septa. Mas Septa. Jangan ikut-ikut. Udah cukup aku aja. Gitu.
0: Tunggu nih, kok ada iri-irian ya? Ada iri-irian. Padahal batinnya Mas Septa udah when ya.
5: Oh, iya. Ya begitu.
0: Oke, nah ini dari titik serunya nih ya. Ya. Kalau boleh tahu dari kegiatan Dadang Koda sendiri nih apa sih Mas? Terus kira-kira ngumpulnya di mana? Kemudian acaranya tuh biasanya berlangsungnya berapa minggu sekali atau mungkin bahkan sebulan sekali atau apa nih kayak gini? Siap, kayak gini kayak gitu.
5: Tidak bisa menjawab sebagai ketua umum Nakoda.
4: Oke, jadi kalau teman-teman Nakoda ini biasanya kita punya base camp yaitu di Porong itu tadi. Mm-hmm. Kita memang karena basic dari suka dengan dunia laut, okay, kita gabungin jadi satu. Terus kalau kumpul itu biasanya kita touring sih, ibaratnya kalau misalnya kita lagi teman-teman lagi pengen misalnya bulan ini agendanya touring mau mancing, ya udah sama teman-teman mancing. Terus kalau misalnya agenda touring kita gabungin mau susur pulau sampai ke Gili Ketapang, itu dari Sidoarjo startnya. Itu biasanya kita gabung sama teman speedboat, sama teman-teman jetski. Kadang kita juga bawa kayak sendiri juga untuk main-main di water sport di pulau itu, Gili Laba itu gitu. Terus ya kita juga kebetulan lagi create juga sebenarnya komunitasnya itu aja teman-temannya gitu.
0: Okay.
4: Yang hobi di dunia laut akhirnya sekarang merambah ke dunia naik gunung pakai motor. Okay. Motor
0: aku pikir gitu. Merambahnya ke dunia tarik suara.
4: Tambang.
3: Dari
4: jadi setiap bulan sekali pasti ada agenda.
5: Agenda.
0: Okay.
4: Tapi benar-benar random yang enggak terjadwal, kita minggu bulan ini mau kemana. Tiba-tiba lagi kita ini pegawai-pegawai Freeport kadang-kadang. Jadi kalau teman-teman free kumpul ya udah
0: langsung. Oh, oke, okay. Jadi memang tidak terjadwal terjadwalkan ya.
5: Terjadwal.
0: Tapi setiap bulan setiap bulan pasti ada ya. Cuman tetap teragendakan ya, ini bisanya tanggal berapa nih kayak gitu.
5: Iya, karena memang juga di dunia marine ini kita kan melihat pasang surut air laut juga. Itu yang harus diperhatikan. Habis itu bulan purnama atau enggak. Kalau purnama kita enggak pernah jarang untuk keluar karena ombaknya
0: gede banget.
5: Gede betul.
0: Banget ya. Gitu. Oh, itu mempengaruhi juga
5: pengaruh
0: ya.
5: Pengaruh banget itu. Kita makanya hati-hati di situ. Makanya di tempat kita juga teknologi untuk mengetahui kondisi laut itu sangat penting banget.
0: Oke. Nah, ini tadi kan ngomong kan ada touring juga gitu kan. Nah, touring juga untuk bawa speedboat dan alat-alatnya, untuk bawa jetskinya juga, ini kayak gimana? Apakah via darat ataukah susur pantai itu? Tadi kayak gitu nih, Mas.
5: Siapa yang mau jawab?
4: Oh.
5: Alaman ya. Mm-hmm. Jadi memang ada beberapa tujuan poin yang untuk kita untuk explore itu ada yang memang harus kita bawa dulu jalur darat, misalkan ke Trenggalek, ke mana namanya Tulungagung. Mm-mm. Kita harus bawa jetski dari sini, digandeng pakai mobil ke sana, baru kita diturunkan. Tapi ada juga saya pernah dari Surabaya Banyuwangi benar-benar pure dari laut, gitu. Jadi berangkat dari Polairut Surabaya, langsung kita titik poin pertama isi BBM itu di Utamaraya.
0: Oke. Okay.
5: Utamaraya isi BBM, fullin lagi, langsung lanjut ke Pantai Bum Banyuwangi. Nah, baru kita pulangnya pun kita dibawa darat lagi. Gitu.
0: Nah, kalau untuk kendalanya sendiri gimana nih Mas? Kan mungkin transportasi air itu kan beda ya sama darat ya. Which is kan enggak ada yang namanya lampu merah juga ya kan.
5: Betul.
0: Kita kan enggak tahu juga ya nanti bakal di tengah jalan ketemu kapal gede atau apa dan lain sebagainya. Itu gimana nih kendalanya kalau kayak gitu?
3: Silakan Mas
5: Septa. Kapal-kapalan.
0: Iya, kapal.
4: Jadi kalau kebetulan kalau yang di teman-teman speedboat yang punya miliki kapal itu kita juga ada teknologi kayak GPS gitu. Jadi memang semua kita patokannya dari situ sih gitu.
0: Okay.
4: Memang mau touring-touring jauh, kemarin kita juga sempat agenda tahunan ya, cuman tahun ini belum terrealisasi. Tahun lalu itu kita touring dari situ Bondo ke
5: Gili Laba
4: Madura.
0: Okay.
4: Benar-benar motong selat Madura. Itu ya mau nggak mau ya teman-teman speedboat sih yang biasanya ngawal untuk jet ski gitu sih.
0: Jadi GPS sih. Jadi memang tetap ada radarnya juga
5: betul,
0: ya,
5: betul,
0: Mas.
5: Betul.
0: Ya. Jadi enggak. Iya, jadi nggak ngawur ya jalan ya, ayo jalan gitu. Kita kan mau touring Surabaya Banyuwangi, katakan jauh deh jalan gitu kan, butuh patwal
5: betul.
0: Jadi kalau teman-teman dari Marine sendiri ini nggak bisa ngawur ya,
5: nggak bisa ngawur ada
4: betul ya, jauh-jauh hari sih.
5: Kita juga harus survei tempat turunnya juga, itu harus survei juga.
0: Ih, mantep ya Sobat Global. Nah, pengen tahu kan serunya kayak gimana? Nanti kita bakal kulik lagi lebih dalam lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat Sobat Global semuanya yang penasaran nih, wah ternyata ada ya komunitas kayak gini. Ada lah, tenang. Nanti kita bakal tahu, cari tahu juga ya gimana caranya gabung buat Sobat Global yang mungkin tertarik. Yang pasti jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi.

0: asem. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Soundtrack enak seharian, cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni dan juga dari teman-teman dari Denah Koda.
1: Hello.
2: Iya.
0: Kita nih. Apakah kalian juga termasuk dari pasukan terlatih patah hati?
1: Patah-patah.
3: Di umur kita sebelumnya pernah deh.
0: Tunggu. Tapi mungkin ini patah hatinya kita ngelihat dari POV yang berbeda.
3: Iya, iya, iya.
0: Nah,
3: iya, iya,
0: ini biasanya
3: iya.
0: Sebagai bapak-bapak nih ya.
3: Bapak-bapak.
0: Mungkin ini jadi salah satu hobi juga. Nah, ini dia nih. Dapat restu enggak nih dari ibu negara?
1: Gitu. Makanya jadi bisa bohong ini.
3: Iya.
1: Jadi bahkan soalnya ini.
3: Jadi bahkan ada ini ada cerita lucu ya.
0: Oke. Okay.
3: Kita ini kan punya tagline ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kalau kita mau habis berdoa, mau jalan ke laut, kita selalu teriak, Denah Koda. Tagline-nya adalah di laut kita jaya, di darat kita buaya, di rumah tak berdaya. Makanya ya, bagaimanapun tetap istri nomor satu. Daripada gak dimasakin di rumah pulang kan. Dari laut lapar guys.
0: Masaklah ikan pancingan. Iya. Tapi jujur nih, ini kalau misalnya dari hobi ini sendiri nih ya, kayak para ibu negara ini juga diajakin atau mungkin hanya menunggu di rumah aja nih dari bapak-bapak nih ya?
1: Monggo.
4: Malah dari salah satu pembina kita di Indonesia, itu malah istrinya juga berkecimpung dalam komunitas juga.
0: Mantap. Ya, kita sekolah lah ya.
3: Biar sama-sama hitam.
0: Itu jalan Speva Jaya Mahe.
3: Jalan Speva Jaya Mahe. Benar.
0: Karena dapat restu, malah bergabung ya.
3: Iya, betul. Wah, setuju.
1: Kalau nggak bergabung, nggak direstui.
0: Jangan sampai tagline-nya berubah loh ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan kayak gitu. Tapi Sobat Global ya, kita ngobrolin ini kan seru banget ya. Mungkin dari kalian nih pengen banget ya, oh ini kayaknya seru nih bergabung sama teman-teman Denah Koda sendiri. Pengen tahu juga dunia marine kayak gimana, terus kebetulan juga punya hobi di air tapi ternyata nggak tersalurkan. Nah ini bisa tanya-tanya langsung ya. Langsung aja WhatsApp-nya di 081330249090. Boleh tanya apapun sama teman-teman Denah Koda di sini ya. Oke. Jadi kita udah ngobrolin jadi seputar kegiatan dari Denah Koda itu sendiri. Nah ini yang akhirnya jadi pertanyaan. Jujur ya, jujur janggal kalau kata Gen Z sekarang.
1: Perasaan saya gak enak ini.
0: Jujur janggal. Jadi kalau misalnya ngomongin soal olahraga water sport sendiri ini ya, ini kan bukan olahraga yang murah juga nih ya kakak-kakak. Boleh dong dijelasin. Gimana kalau misalnya kini kita yang mungkin dari kaum mendang-mending ini ya, boleh dijelasin nih. Mau mulai dari awalnya tuh seperti apa nih?
3: Yang pertama pasti izin istri.
1: itu wajib itu ya. Di formulir pendaftaran itu pasti
3: jangan, jangan sampai berasnya habis nggak beli bensin nanti dah.
0: Atau jangan-jangan di formulir pendaftaran ada tanda tangan istri juga ya di atas kontrol lain.
3: Itu wajib itu kelihatan.
0: Iya.
3: Jadi memang ya kita tidak memungkiri ya dunia marine itu kalau ngomong secara untuk kita mau main di situ. Biaya yang dibutuhkan cukup lumayan tinggi memang dari kita ngelihat dari jetskinya aja ya, jetski misalkan jetski sendiri itu kita mau main jetski yang ambil aja yang second tahun 2016-2015 itu udah 100 juta lebih secara unit, yang barunya 500 juta lebih, bahkan punyanya Mas Ketum ini, Mas Septa ini kapalnya sudah hampir 1M gitu loh. Nah jadi memang yang disiapkan pun juga cukup banyak, yang dibuat operasional pun juga cukup banyak. Kita kayak tadi saya cerita kita naik jetski dari Sidoarjo ke Probolinggo aja hampir kurang lebih 1.200.000 BPM satu jetski.
0: BPM satu jetski itu untuk PP atau hanya sekali
3: itu PP,
0: jalan?
3: Itu PP ya. Ya PP 1.200.000. Kita naik Avanza orang 8 bisa bisa sama beli jajan gitu.
0: Iya.
3: Padahal memang cukup lumayan mahal banget memang.
0: Ah ya itu dia nih, mungkin akhirnya jadi pikiran juga gitu kan. Iya enggak gitu kan. Nah tapi dari komunitas Denah Koda sendiri nih ya, Sobat Global semuanya, Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka mancing, tadi kita juga ya ada komunitas memancing juga di sini. Yeah. Jadi tidak hanya jet ski, tidak hanya speedboat juga. Jadi ada mancingnya juga. Nah, mungkin kalau misalnya kita nih sebagai kaum mendang-mending mungkin bisa dimulai dari memancing dulu lah ya. Jadi kalau misalnya kalian suka jet ski gitu, tolong tahan dulu ya. Mancing aja dulu gitu. Nah, kalau misalnya dari memancing sendiri nih, ini bakal barengan juga nggak sih dari teman-teman speedboat dan juga teman-teman jet ski juga, atau mungkin sendiri-sendiri?
1: Ya. Kita ceritain dulu ya, mulai dari awal sampai akhir ya.
0: Banyak waktunya, los.
1: Jadi di sini gini, kebetulan saya kan hobi mancing nih ya.
0: Oke.
1: Okay. Hobi mancing, walaupun seharian nggak dapet nggak ada masalah lah ya. Nanti bisa mampir ke pasar nanti buat beli. Jadi di porong itu di dermaga itu biasanya teman-teman nahkoda ini kadang ayo mancing bareng. Walaupun itu spotnya ada di dermaganya ya. Di dermaganya cuma mancing di pinggir dermaga lah.
0: Okay.
1: Di porong. Dapat enggak dapat urusan belakang. Yang penting kumpul.
0: Yang penting kumpul.
1: Mancing.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awal-awal dulu saya kan ini newbie di nahkoda nih, baru bergabung. Jadi yang saya sangat seneng ingin bergabung di nahkoda itu cuma satu, orangnya lucu-lucu. Yang lainnya cuma pelengkap.
0: Kelihatan satu kata ketawa, satu kata
1: ya itu aja, nggak ada alasan lain.
0: Jadi karena lucu ya.
1: Emang lucu. Jadi kalau penyuka tantangan, jadi kayak ini Bang Weda ini kan orang yang nggak suka apa ya, orang yang nggak suka ada di spot yang terlalu lama.
0: Okay.
1: Ada satu teman kita yang suka di spot lama untuk mancing. Jadi beneran dewa, ayo mancing harusnya ya. Mancing itu di satu spot nanti ya sejam mau setengah jam baru ganti spot.
0: Okay.
1: Itu nggak 5 menit ayo ganti lagi. 5 menit ganti lagi.
0: Gak sabaran.
1: Ini dia oleh baik kapan ini? Ini kan dapat.
3: Yang penting ada pasar tetap.
1: Tetap pasar.
3: Dibuka seperti itu.
0: Nyampe rumah curiga banget kok iwes betetan.
1: Ya. Itu seputar mancing.
0: Oke, okay, seputar mancingnya ya.
1: Seputar mancing. Jadi memang kalau memang males melaut nih ya kita ada di muara, mancing di muara, pakai kapalnya Bang Septa ini, atau ya paling enggak kalau wis males ya di pinggir aja, pinggir dermaga mancing. Jadi beliau ini sudah menyiapkan spot-spot tempat duduk dan wis enak lah pokoknya di sana.
0: Pokoknya tinggal standby aja ya.
1: Standby enak, view-nya bagus. Terus hawane enak ya, sunyi sepi, hawanya. Ya cobalah ke sana lah, main ke sana.
3: Jauh dari hirup pikuk kota yang pasti.
0: Nah, enak itu pokoknya. Dia. Ya, jadi spotnya udah ditentuin tuh ya. Enak, nyaman, view-nya bagus, cocok banget buat feed Instagram.
1: Betul sekali.
0: Iya kan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau untuk komunitas jet ski dan juga speedboat-nya sendiri nih, ya kayak gimana nih Mas? Itu apakah selalu ada agenda untuk tiap bulannya atau kayak gimana? Kalau untuk memancingnya ini kan mungkin agenda tiap bulan oke lah ya.
1: Okay,
0: nah, kalau misalnya untuk speedboat dan juga jet skinya sendiri nih, gimana Mas Septa?
4: Ya, jadi memang kita sebenarnya apa ya? Berlandaskan teman-teman ini hobi yang benar-benar suka laut. Jadi yang sebenarnya kita create ke teman-teman Nahkoda ini bahwa experience untuk di dunia laut yang nggak kita dapatkan selama ini itu ada di teman-teman nahkoda. Jadi mulai ada hobi mancing, jet ski, perahu, apa speedboat itu. Jadi kita disatukan sama teman-teman yang hobi melaut. Jadi setiap bulan pun itu, kalaupun kita nggak melaut ya kita kumpul tadi yang diceritakan Mas Adi itu sih di depan dermaga. Kita kebetulan punya base camp. Kita punya dermaga itu juga ada spot buat mancing juga di situ. Yang terpenting itu sebenarnya kumpulnya itu karena kita jenuh mungkin sama kerjaan masing-masing, ketika kumpul hahi-hahi bareng. Itu sih sebenarnya.
0: Oke, jadi lebih ke kebersamaan aja ya, seperti itu. Jadi kalau hobinya ya ngikut aja ya, nanti kalau untuk agenda jalan-jalannya itu. Ai, mantep sih. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bergabung, apa ada kriteria khusus kah untuk bergabung di Nahkoda ini sendiri kayak gitu nih Mas?
4: Tinggi badan mungkin.
3: Badan mungkin penampilan menarik. Ada umur maksimal. Pengalaman kerja di laut.
1: Yang wajib satu, harus wajib satu. Harus lucu.
0: Oh iya.
1: Ini
0: sih harus
4: yang enggak asik enggak boleh ikut berarti.
1: boleh ikut, tapi nanti gak diajak.
0: Pasti bikin grup di dalam grup.
3: Bikin grup baru.
0: Jadi memang gak ada kriteria khusus nih ya, jadi buat teman-teman mungkin ada nih

0: Instagram dari teman-teman Denah Koda yang bisa diintip nih.
1: Ada. Kita di denahkoda.id.
0: denahkoda.id coba deh. Noni intip ya di sini nih Sobat Global. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen nih ya ngintipin, jadi kegiatan dari teman-teman Denah Koda sendiri nih apa aja sih? Coba aku intipin di sini nih denahkoda.id ya. Denahkoda. Nah, kodanya biasa ya, Mas ya?
2: Denahkoda semua.
0: denahkoda.id. Ah, ini dia nih. Ada. Yang ini kah ada gambar Popeye ini? Yeah. Oke, okay, mari kita intip di sini ya. Dan ini tidak di private ya, Sobat Global. Ini bisa diintip di sini. Luar biasa. Oke. Okay. Iya di sini ya. Mantap. Nah, ini Noni pengen tahu juga nih, paling jauh nih Mas Beda yang tadi sempat cerita juga gitu kan. Paling jauh perjalanan yang pernah ditempuh dari teman-teman Denah Koda sendiri nih.
2: Ya, jadi ini jadi lebih ke spesifik ke saya karena enggak betah di rumah ya. Jadi memang saya itu paling jauh itu kalau jet skiannya untuk spot saya pernah Manado pernah.
0: Okay.
2: Habis gitu di Medan pernah, di Danau Toba pernah. Habis itu di Padang pernah, di Jakarta, di Jawa hampir soalnya banyak juga. Yeah. Cuman kalau memang pure untuk touring itu paling jauh itu Kendari ke Bau-Bau. Itu 440 km perjalanan laut, di start dari jam 6.30 pagi sampai di Bau-Bau jam 3.30 sore. Full laut semua. Kita hanya isi bahan bakar dua kali waktu itu di Labengki sama di satu di Raha di Pulau Muna.
0: Luar biasa sih. 440 kilo. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya perjalanan jalur gunung, kita juga punya perjalanan jalur laut ya. Jauh gitu kan. Tempuhnya berbeda. Yang satu mendaki, yang satu menyeberangi. Asik gitu kan ya.
2: Dan menyelami hati.
3: Karena apa? Karena kan nenek moyang kita kan
2: selalu laut. Bagian karcis tapi. Bagian karcis.
1: Seru ya kan? Ya ini yang terjadi.
0: Seseru itu. Bagian karcis. Ya ampun. Tapi menutup kemungkinan nggak sih teman-teman ini yang mungkin ada komunitas snorkeling juga kayak gitu nih, Mas? Enggak ya?
2: Tidak menutup kemungkinan juga karena spot-spot yang kita tuju salah satunya seperti kemarin di mana, Mas Tom? Baluran. Di Baluran kita memang lewat Baluran dan karena Baluran ini taman nasional dan benar-benar tidak terjamah. Underwaternya keren banget. Keren banget. Jujur, Pulau Menjangan keren banget.
0: Jujur soalnya Noni juga suka banget snorkeling gitu.
1: Siap. Deket sih Gililabang.
2: Gililabang. Itu dari sini kita 40 menit. Gili Ketapang
0: ya. Tapi Gililabang juga bagus.
2: Bagus banget.
1: Kita kan di sana ketemu Lumba-Lumba.
2: Untuk lewat. Wah, luar biasa di sana. Mantap udah. Kita semalam nginep ya.
1: Iya, semalam.
0: Ayo Mas Adi, gabung.
2: Butuh support ini ya, Mas. Mas Adi ini butuh banget.
0: Semua.
2: Iya.
3: Saya butuh semuanya ini.
2: Jangan di rumah terus, osteoporosis, Mas.
3: Formulirnya belum ditandatangani.
0: Betul. Ya. Nah itu dia kan, sudah dengar gimana keseruannya ya Sobat Global. Nanti kita bakal bahas-bahas apa lagi. Banyak banget yang masih kita bakal bahas ini. Yang pasti jangan kemana-mana, ketemuan dulu sama satu single dari MLT, Erwin Paint My Love.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio. Your 90s song only on Global FM.

0: Family Radio, balik lagi masih bareng sama Noni dan juga dari teman-teman Denah Koda. Tuh, tadi kita sudah sempat sounding nih ya, keseruannya seperti apa, kemudian dari tempat-tempat mana aja yang sudah pernah didatangi. Nah, kalau misalnya menurut dari teman-teman Denah Koda sendiri nih, ada gak sih potensi wisata dari Surabaya yang pantas banget buat dikembangin kayak gitu nih mas?
1: Jadi kalau memang kita berkembang dari kota-kota yang kita cintai nih. Kita kebetulan juga dari Surabaya, dari Sidoarjo. Yang menurut orang pandangannya, oh kok gak ada pantai, gak ada laut.
0: Betul.
1: Gitu. Padahal kalau kita ngomong Surabaya, ada Tanjung Perak, tepi lautnya kan.
0: Iya,
2: siapa suka?
0: Boleh ikut.
1: Dilanjutin ya?
2: Satu album berarti. Iya.
1: Jadi Maya dari teman-teman yang komunitas ini tuh kita memang lagi apa ya? Lebih ke into bahwa dunia laut itu sebenarnya keren loh. Apalagi kita ngomong tinggal di Indonesia yang banyak pulau, 17.000 pulau.
0: Iya.
1: Dan itu belum hampir semua belum tereksplor sama teman-teman mungkin ya. Nah, dengan adanya hadirnya kita mungkin bisa menjadi salah satu apa ya pembuka jalan lah ke teman-teman itu bahwasannya itu laut itu sebenarnya dekat dengan kita. Nah, kalau dari

0: Surabaya nih potensinya Surabaya. Kita ngomong Surabaya, Sidoarjo, kota-kota pesisir ya. Itu mulai dari migrasi Wilsak. Itu kita bisa menemukan. Jadi enggak perlu jauh-jauh ke Gorontalo. Gorontalo.
1: Gorontalo ya.
0: Enggak jauh-jauh yang Gorontalo yang
1: migrasi besar-besaran iya. Itu ya.
0: Bahwa di kota Sidoarjo pun Pasuruan dan Surabaya itu kita bisa menemuin mereka. Dan itu benar-benar mereka cari makan, bukan untuk hanya lewat.
1: Hanya lewat. Benar-benar mereka stay gitu
0: betul.
1: Kan ya.
0: Dan bisa berinteraksi.
1: Gitu. 2 hari 3 malam berapa, Mas?
0: Gitu sih serunya di situ. Terus kita juga sempat kita juga nemuin yang benar-benar di tengah-tengah Selat Madura itu ada namanya Karangkokok ya. Ya itu benar-benar hidden island. Jadi ketika surut pulaunya itu tiba-tiba muncul.
1: Okay.
0: Itu di Google Map ada tuh.
1: Ada apa namanya tadi?
2: Kalau orang bilang Karangkokop ya, tapi kita namanya Hidden Island.
1: Hidden Island.
2: Jadi memang
1: Karangkokop.
2: Iya, Karangkokop. Saat air surut itu pulaunya baru kelihatan pasir putih.
0: Benar-benar pasir putih.
2: Gitu.
0: Dan
2: baru
0: spotnya teman-teman mancing juga di situ. Makanya kalau kita bisa punya speedboat, kita punya jet ski juga itu
2: bisa explore.
1: Bisa explore ya.
0: Potensinya besar banget.
1: Seperti yang kita tahu juga, sebenarnya Pulau Madura sendiri tuh banyak banget spot-spot pantai yang indah-indah juga ya,
2: iya,
1: Mas. Ya,
2: betul,
1: luar
2: betul,
1: biasa
2: betul.
1: Banget.
0: Kalau kita mau bahas Jawa Timur sih, mungkin nggak ada habisnya.
1: Iya, nggak ada habisnya ya.
2: Kita juga belum selesai nih. Belum tamatnya sih. Explore Jawa Timur belum selesai masih. Masih banyak.
1: Oh, so far udah berapa banyak nih yang udah dieksplor sama teman-teman Denda Koda nih?
2: Aduh.
0: Madura
2: sudah, Banyuwangi,
0: Bali
2: Barat,
0: Telanagung, Trenggalek.
2: Masih banyak yang lain sebenarnya, Mbak. Gitu.
1: Okay.
2: Kita masih punya Pulau Nusa Barong yang belum tereksplor, Taman Nasional di bawahnya Jember. Okay. Itu kita pernah punya agenda itu tapi belum sempat kesana, belum terrealisasi sana itu.
1: Nah, kalau dari teman-teman Nakoda sendiri nih ya, otomatis kalau misalnya ngomongin dunia marine, apalagi untuk jet ski dan juga speedboat kayak gitu, itu kan pasti banyak menjelajah pantai-pantai juga ya, Mas ya. Gimana sih kalian memilih pantai yang, oh ini jangan nih banyak karangnya, kan nggak tahu kan, kayak betul, gitu tuh. Kan kalau dilewatin juga bahaya juga ya kalau kayak gitu. Terus belum lagi nih kayak ombaknya yang memang tinggi.
2: Bisa atau enggak.
1: Iya, kayak gitu. Nah, itu gimana nih kalian milih spot-spotnya nih?
2: Ya, memang harus ada yang mensurvey, Mbak. Jadi kalau kayak kemarin kita ke Gili Labak mau ke Situ Bondo, jadi satu orang satu hari sebelum atau beberapa hari sebelumnya itu kita udah ngeliat survei bisa nggak di sini. Kalau nggak bisa ada alternatif lain nggak gitu. Prepare-nya memang banyak banget.
1: Okay.
2: Gitu. Apalagi kalau kita menurunkan punyanya Mas Septa ini kapalnya lebih besar kan. Kita harus benar-benar yang nggak kayak jet ski agak kecil masih bisa.
1: Masih
2: terus
1: bisa lah,
2: dilepas disorong orang masih bisa. Kalau kapal udah nggak bisa benar-benar harus ada ramnya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu dia nih. Terus abis gitu untuk mensurveinya sendiri ini apakah harus jalur darat atau memang harus dari laut juga?
2: Enggak, harus darat bisa kok.
1: Oh,
2: bisa.
1: Okay.
2: Karena memang kan kita butuhnya adalah menurunkan dari daratnya kan. Tentunya aja sih. Gitu. Itu aja.
1: Wah, iya sih itu. Noni tuh sometimes kayak gitu ya. Kepikirannya tuh kok bisa ya ini ya kapal di sini padahal ombaknya gede banget, tapi kok dia bisa turun dari
2: betul,
1: sini?
2: Betul. Karena gitu. Memang kalau seperti itu ya, misalkan itu kita banyak menghadapi kayak gitu di pantai selatan, karena ombak pantai selatan itu akan bergulung ke darat, kemudian ada namanya reef current itu kembali.
1: Okay.
2: Nah itu sebenarnya yang jalur yang bisa buat masuk keluar maksudnya kapal dan itu memang butuh experience yang lebih biar tahu mana nih reef current-nya yang bisa buat masuk. Tidak semua orang juga bisa
1: itu,
2: gitu.
1: Ya.
2: Nah, kalau nelayan memang dia sudah tahu, bahkan nelayan pun tidak pakai GPS, dia sudah tahu bintang itu, rasi bintang ini buat arah angin kemana, terus bulan purnama itu kapan, pasang surut itu jam berapa, itu sudah, karena dia sudah experience di situ, gitu.
1: So far pernah nggak nih di daerah Malang Selatan itu kan pantainya banyak yang bagus, tapi tahu kan masih ombaknya kan gede-gede banget gitu kan ya. Dan bahkan meskipun ombak besar tapi ternyata itu tidak bisa digunakan untuk surfing atau apa dan lain sebagainya karena cukup berbahaya juga.
2: Betul.
1: Pernah nggak nih teman-teman dari Denda Koda bertandang ke sana nih?
2: Kalau secara saya sebagai jet ski, saya pribadi pernah gitu. Tapi memang nggak bisa turun langsung di pantai, pantai-pantai. Karena saya turun itu di namanya sungainya Sungai Ungapan. Nah, itu memang muara sungai,
1: muara
2: betul.
1: Ya.
2: Baru jadi kita bisa main ke Pulau Sembu, gitu.
1: Okay.
2: Kita bisa lihat lumba-lumba di mana namanya, Pantai Tiga Warna. Itu baru bisa. Jadi memang kita juga selatan itu nggak ujung-ujung, oh ini ada pantainya, ada pasirnya, gampang langsung turun, nggak bisa juga.
1: Oh, nggak bisa sembarangan
2: betul,
1: juga ya.
2: Betul. Bahkan di sini pun kita juga gak bisa sembarangan juga kalau mau main gitu loh. Karena tadi seperti
1: ada lumpurnya.
2: Karena gini, ini yang jadi keunikannya yang tempat kita ya. Di muaranya Sungai Berantas itu kan sekarang kita tahu ada pulau yang terbentuk dari sedimentasinya Lapindo, namanya Pulau Lusi. Nah, itu memang pendangkalannya luar biasa. Kedalaman Sungai Berantas itu 7 sampai 10 ya maksudnya. Betul. 7 sampai 10. Tapi saat ke ujung bisa cuma 0,5 meter.
1: Oh, serius?
2: Serius.
1: Itu kan bisa nyandet itu.
2: Iya, memang seperti itu. Kejadian seperti itu. Mas Tumung yang sendiri yang pengalaman dengan kapalnya.
3: Punya pengalaman itu.
2: Iya, pengalaman sendiri dengan kapalnya.
0: Shock. Ini kapal berhenti.
2: Iya. Semanjat.
1: Lalu apa yang kalian lakukan?
2: Jadi marinir dorongnya turun. Kita langsung pindah.
0: Iya, kalau di basecamp kami di Porong itu malah kita banyak eksperimen mulai dari nyangkut, terus kandas gitu-gitu. Padahal kita udah mapping, oh hari ini bagus nih pasang surutnya gitu. Tiba-tiba karena
2: perubahan cuaca,
0: gitu-gitu. Itu sampai nyangkut, akhirnya mau nggak mau kita turun dari kapal, kita dorong.
1: Oh my god, ya ampun, aku pikir cuma motor mogok aja.
2: Kalau motor mogok, mobil mogok, enak bisa didorong bawa ke bengkel. Kalau ini nunggu air pasang, Mbak. Semalaman loh. Ini pernah kejadian karena saya itu pernah kandas jam 6 sore.
1: Oke.
2: Okay. Habis gitu ditolongin nelayan itu air udah mulai naik itu jam setengah 10 malam sampai dermaga jam 4 pagi. Itu kayak gitu. Itu pengalamannya luar biasa banget itu.
1: Sayang di mana? Sayang di mana? Mokok di laut.
2: Dan tidak ada hidung marut kan ya.
1: Wah, seru sekali nih ya. Boleh dong teman-teman dan aku udah nih ajakin Sobat Global, barangkali mereka ada yang punya punya hobi ya, mungkin nggak ngerti nih harus mulai dari mana, boleh banget bergabung sama teman-teman dan teman-teman Denakoda sendiri nih. Mungkin siapa yang mau ngajakin? Mas Adi, Mas Septo.
3: Kalau mau ngajakin ya, jadi intinya follow dulu dong ini.
2: Nanti
3: bisa chat admin. Adminnya siapa? Ya Mas Tung sendiri.
2: Ya ada teman. Admin ya Warkop ya.
3: Jabatan multi.
2: Jabatan multi.
3: Multi jabatan ini.
1: Aduh ya.
3: Bisa tanya-tanya, bisa. Kalau mau mancing atau main ke dermaga ya.
2: Iya. Silaturahmi dulu lah, enggak apa-apa.
1: Ngobrol dulu, tanya-tanya lewat Instagram ya, dibalasnya fast respon ya Mas ya.
2: Yeah. Insya Allah fast respon. Karena SOP itu. Target KPI perusahaan.
1: Ada KPI-nya juga.
3: Ada KPI-nya.
1: Ya ampun.
3: KPI-nya jelek enggak diajak laut.
1: Sudah dirasakan kan Sobat Global seseru ini loh ya. Satu kata ketawa, satu kata ketawa. Nah, kayaknya kalau misalnya bergabung dengan teman-teman Denakoda ini, kalian pasti bakal seru-seruan di sini ya. Baiklah, thank you banget ya.
2: Siap.
1: Mas.
2: Terima kasih.
1: Mas Zeta, Mas Adi juga terima kasih banyak.
3: Sami-sami.
1: Sharing kita untuk sore hari ini. Nah, ini kita juga jadi pengalaman baru juga nih buat teman-teman ya, buat Sobat Global semuanya. Jadi buat kalian yang belum tahu nih ya, water sport juga ternyata semenyenangkan itu ya. Dan kalau tadi di spill ya, buat kamu mendang-mending bolehlah dimulai dari mancing dulu lah ya. Itu dia nih. Terima kasih buat keseruannya sore hari ini.
2: Terima kasih.
1: Kita mudah-mudahan bisa ngobrol lagi di event-event berikutnya ya. Oke, nah itu dia nih. Sekali lagi nih buat Sobat Global juga ya, boleh follow Instagram dari teman-teman Denakoda. Jangan lupa denakoda.id. Itu dia ya. Ya udah, kita berempat mau pamitan dulu, tapi yang pasti jangan kemana-mana karena Noni bakal balik lagi.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
0: 90,9 Global FM Surabaya.
5: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
5: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian. 90,9 Global FM Surabaya.

Global FM, Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni nih, Sobat Global. Tiara Andini dengan Luihi Yuhu, sudah hampir jam 6, sudah waktunya Noni harus pamit dari kalian semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Noni ya. Dan keseruan kita bareng sama teman-teman dari Denah Koda. Jangan lupa buat kalian yang penasaran banget dan pengen nih ya ikut gabung di komunitasnya juga, dipersilahkan banget, pintunya terbuka lebar ya. Langsung aja kunjungi Instagramnya, jangan lupa di denahkoda.id. Itu dia deh, mau tanya-tanya apapun, gas langsung aja ke sana ya. Ketemu lagi di hari Senin nih Sobat Global. Thank you banget, have a nice weekend buat kalian semuanya ya. Dan yang pastinya Noni juga pamit dari kalian semuanya yang lagi di jalan, hati-hati semuanya yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Noni pamitan dari Sobat Global semuanya, kita ketemuan dulu deh sama seninggal dari Salon 7, lompat lebih tinggi. Noni pamitan, bye.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 4.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine 9.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja

0: 99.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
3: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatannya risihnya.
3: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Hers Protex Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalku apa?
3: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak risih-risih lagi.
1: Okay. Baby, aku udah ready nih.
3: Wait, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, risih-risih.
3: Hers Protex Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day.
4: 90.9 Global FM, female and family radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Dengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender. Di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial, meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Biar bisa dengerin Global FM kapanpun dan dimanapun, download aplikasi OnEase di handphone kamu ya Sobat Global.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.